ta cancance ku wajen gina hanyoyin tagwayen gadoji na Tal'udu da na Dan Abangi, inganta hanyoyin titin ƙwayar birnin Kano, ba da kungiyar ci gaba da ayyukan 5 km a kananan hukumomi, inganta asibitocin shaka tafi zuwa asibitocin kwantarwa a wasu kananan hukumomi, kyautata ma'aikatu da inganta harkokin